Ava banana, kule mbezi zote wanike wanuna ako ya kakende simu tamana be. Katavana vini, katavana vini, ava banana.

Jack Della. Masiku ya kutala Tinganya na wene Andika za Della mkuku Usala usanga Masiku ya kutala Tinganya na wene Andika za Della mkuku Usala usanga.